Dulu mirisan daya ini Yemen. Kata dano, kata kapa. Make Mario kus.

0: Kau lah yang udah kau lahai hatu lihai.
1: Live FM.
2: Eh hitiat, meh hitiat. Hitatu dana na rhythm ya. Live FM.